0: Ikuti informasi-informasi lainnya pada hari ini melalui pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Siang, kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 melalui Berita Indonesia Live, dan pukul 17 melalui Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Istirahat di tempat.
1: Yang pasti.
0: Kedung.
2: Cek.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik pro bertindak selaku komandan upacara, Kapten Laut Pelaut Syarifuddin Slamet Pujiono, lahir di Palembang pada tanggal 4 Oktober 1981, lulusan Diktupa tahun 2018, jabatan dan postal Tanjung Mangkaliat, Ladang Sangata, bertindak selaku perwira upacara, Letu Laut Pelaut Hendrik Triwibowo, lahir di Boyolali pada tanggal 4 Desember 1977, lulusan Diktupa pada tahun 2020, jabatan Paur Opslat Lanal Sangata. Selanjutnya, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Letu Laut PM Devida Prima Laksana, lahir di Kediri pada tanggal 11 Desember 1986, lulusan Diktupa 53 tahun 2023, jabatan perwira penyelidik kriminal Denpol Lanal Sangata. Sebagai pasukan 3 Paskibraka, pembentang Ananda Andri Benyamin, lahir di Palangkaraya pada tanggal 27 Agustus 2009. Anak dari Bapak Sunardi Rangkap dan Ibu Maridi, asal sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Danpo Ananda Martin Ozi Ferry Febrian Wejaya, lahir di Nehas Liahbing pada tanggal 10 Februari 2010. Anak dari Bapak Baeng Abu dan Ibu Susanti, asal sekolah SMA Negeri 1 Muara Wahau. Penggerek Ananda Matthew Alin Griffith, lahir di Samarinda pada tanggal 25 September 2009. Anak dari Bapak Aris Popang dan Ibu Lince Paembonan, asal sekolah SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Korsik dan paduan suara dari YPPSB Prima Sangatta. Selesai.

0: lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
2: Undangan dimohon berdiri. Bupati Kutai Timur selaku Inspektur Upacara tiba. Pasukan disiapkan.

0: Penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Lapor. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Pasang sahur.

0: 大哥，三角洞。
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: 大哥，三家的，
1: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang telah mendahului kita, mari kita berdoa semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Selesai.
1: Pembacaan doa oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi li jalali waskarim wa azim mustanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkanlah mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negara kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.

0: Kemerdekaan Sang Merah Putih.
1: Langkah, tegap, maju!

안 돼! 앞! 바로 앞! 길이! 앞! 너거! 산전아!

Bunda, kiri, Sanjana. Ada.

0: kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Kompi 3, kompi 4, hadap kanan, hadap kiri, go!

Lepas.

0: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

Bunda, kiri, Sanjana, kanan, hadap, kiri, kanan, jalan.

Rangkap. Tegap. Maju. Jalan.

0: 안 가! 위원장! 야란!
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.

0: penghormatan pasukan
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 那个参加的，
1: 干！Inspektur upacara dimohon untuk duduk sejenak untuk menyaksikan persembahan lagu-lagu dan atraksi pelepas. Pasukan diistirahatkan.
0: Istirahat di tempat.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.

Selamat pagi Kutai Timur. Kepada yang terhormat Bupati Kutai Timur, hadirin tamu undangan dan masyarakat Kutai Timur yang kami hormati. Di tengah semangat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita bersama menyaksikan sebuah persembahan istimewa dari Dado Paramotor Club yang mewakili Federasi Airsport Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Ya, dari langit tua bumi untung benua, mari kita sambut dan saksikan persembahan para motor dari pilot penerbang Heriansah Masdar dan navigator Muhammad Rifki.

0: Bravo.
1: Ya, mari kita beri pos dan tepuk tangan yang meriah untuk Dado Para Motor Club dan Federasi Airsport Indonesia, Kabupaten Kutai Timur.

0: Inspektur upacara dimohon menempatkan diri. Pasukan disiapkan.
1: Siap! Go!
0: Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
3: Terima kasih.
0: Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan.
1: Komandan berpedang. Sarungkan pedang.
4: Setelah ini sesuaikan dengan rencana. Rencana!

Pasukan. Istirahat di tempat. Krak. Turun, turun. Mata keluarkan ya, tak keluarkan ya. Ini turun dulu. Turun, turun, turun dulu.

0: Rangkaian upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Menyampaikan seluruh peserta upacara nanti pada saat upacara penurunan. Upacara penurunan 16.00 WITA sudah di daerah persimpangan. Pukul 16.00 WITA sudah di daerah persiapan. Terima kasih. Selamat pagi.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan

0: Oh iya ya Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: RPD Kutim.

0: Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hai, salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Mita Rosana dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, informasi pertama di sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini datang dari Radio Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Wakil Bupati MAPI hadiri peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetya. Silakan.
2: Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos menghadiri peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi Minggu 9 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI mengatakan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten MAPI, saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pembangunan, pastor, umat paroki Kristus Raja Kepi, serta seluruh donatur. Menurutnya, pendirian gedung gereja yang megah dan indah tersebut merupakan hasil dari kerja keras, pengorbanan, kebersamaan, keharmonisan, serta semangat gotong royong seluruh umat selama proses pembangunan. Wakil Bupati menegaskan gereja tidak hanya dimaknai sebagai bangunan fisik atau tempat berkumpul, tetapi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam kehidupan umat dan masyarakat. Haji Sanusi berharap gedung gereja yang telah diberkati dan diresmikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan moral umat. Gereja juga diharapkan menjadi tempat pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan berintegritas, terutama bagi generasi muda Kabupaten MAPI. Selain penguatan iman, Wakil Bupati MAPI mengajak umat Katolik di Kabupaten MAPI untuk terus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, umat Katolik selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan yang rukun dan keharmonisan di Kabupaten MAPI. Ia juga mengingatkan seluruh umat agar bersama-sama merawat dan menjaga gedung gereja yang telah dibangun melalui pengorbanan dan kerja keras berbagai pihak. Gedung tersebut diharapkan senantiasa menjadi tempat ibadah yang nyaman sekaligus pusat pembinaan iman dan kehidupan sosial umat Paroki Kristus Raja Kepi. Dalam kesempatan tersebut, Haji Sanusi juga berharap kepada seluruh umat paroki Kristus Raja Kepi terus memberikan perhatian dan dukungan kepada pastor dan suster yang telah melaksanakan tugas pelayanan di Kabupaten MAPI. Menutup sambutannya, Wakil Bupati MAPI menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten MAPI untuk terus mendukung kegiatan keagamaan serta membangun sarana dan tempat ibadah. Menurutnya, kehidupan keagamaan merupakan bagian integral dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten MAPI. Peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi menjadi momen penting bagi umat untuk semakin memperkuat kehidupan iman, persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten MAPI yang aman, damai, dan harmonis. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya mengabarkan dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Baik pendengar, selanjutnya informasi dari Kebumen. Bupati Kebumen Lili Suryani lepas kontingen Kebumen ke Jambore Nasional. Dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Ima Anggorowati melaporkan.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kontingen Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kebumen resmi diberangkatkan oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani di Pendopo Kabumian Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 32 pramuka penggalang tingkat SMP dan MTS terpilih akan mewakili Kabupaten Kebumen pada Jambore Nasional yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Mereka terbagi dalam 4 regu, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kebumen, Edi Sukamsi menjelaskan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara intensif. Persiapan meliputi latihan fisik, penguatan mental spiritual, hingga pembekalan karakter yang menghadirkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Azam Syukur. Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional, para peserta juga mengemban tugas sebagai Duta Kabupaten Kebumen dengan memperkenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari Geopark Kebumen, kerajinan anyaman, hingga kuliner khas kepada peserta dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis Nuryani yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kebumen memberikan apresiasi berupa uang saku pribadi kepada masing-masing peserta sebagai bentuk dukungan dan motivasi. Bupati berpesan agar seluruh anggota kontingen memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun persahabatan, memperluas wawasan kebangsaan, serta menunjukkan karakter Pramuka Kebumen yang mandiri, disiplin, terampil, dan mampu bekerja sama. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik Kabupaten Kebumen selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional hingga mampu menjadi generasi muda yang tangguh dan membanggakan daerah. Keberangkatan kontingen turut didampingi 10 pimpinan kontingen, 4 pembina pendamping, serta tim pendukung. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terima kasih Emma Anggorowati untuk laporannya. Pendengar dari IN FM Kebumen, kita bergeser ke Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Antisipasi kekeringan dan karhutla, Pemkab Malang dorong sistem peringatan dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Julia Prabowo. Silakan laporannya.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Malang tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang Kamis 13 Agustus 2026 tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah penanganan secara terpadu. Dalam arahannya, Sekda Budiar menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah yang harus dilakukan berdasarkan data, kondisi faktual di lapangan, serta analisis risiko. Menurutnya persoalan kekeringan tidak semata berkaitan dengan tidak turunnya hujan, tapi juga mencakup berbagai indikator yang saling berkaitan. Sekda Budiar juga menyoroti perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menurutnya menjadi pengingat bahwa kondisi kekeringan memiliki dampak yang lebih luas, termasuk meningkatnya risiko cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran atau fire with a risk. Oleh karena itu, Sekda Budiar meminta agar pola penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tapi mulai diarahkan pada upaya membaca dan mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi. Melalui rakor tersebut, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data, mitigasi risiko, serta percepatan respon guna melindungi masyarakat, lingkungan, sektor pertanian, dan berbagai aset daerah dari dampak bencana. Reporter Julia Prambo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Reporter Julia Prabowo, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih bersama saya Mita Rosana dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kali ini kita sudah berada di sesi kedua Berita Indonesia Live. Dan untuk mengawali sesi kedua ini, kita akan dengarkan bersama karena Berita Indonesia Live telah tergabung bersama reporter Pelangi Karisma Kristi dalam sesi Persada ID Talks yang akan membahas tentang persiapan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Langsung saja kita akan dengarkan bersama. Silakan reporter Pelangi Karisma Kristi.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dalam sesi Persada ID Talks hari ini kami akan membahas tahapan Pilkades yang akan diselenggarakan serentak di Kabupaten Wonosobo, dan saya Pelangi sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial PMD, ada Ibu Harti. Selamat siang Bu Harti.
6: Selamat siang.
5: Iya Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini?
6: Kabarnya hari ini baik, sehat, bahagia.
5: Oke, baik. Ibu langsung saja mungkin bisa diceritakan Bu, Wonosobo akan melaksanakan Pilkades serentak. Mungkin bisa diceritakan dulu sejauh mana progres tahapan Pilkades serentak hingga saat ini Bu.
6: Baik, terima kasih Mbak Pelangi. Untuk progres persiapan Pilkades serentak tahun 2026 ini, saat ini pada tahapan penjaringan calon kepala desa. Artinya untuk pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa ini sudah dilakukan sejak tanggal 10 sampai dengan 21 Agustus 2026.
5: Oke, gitu, berarti masih ada waktu ya Bu ya, mungkin buat kepala desa di Wono, calon kepala desa yang ingin mendaftarkan diri gitu ya Bu ya.
6: Jadi supaya mereka punya persiapan untuk mengurus beberapa persyaratan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026.
5: Oke, nah ada berapa desa Bu yang akan melaksanakan Pilkades serentak?
6: Pilkades serentak untuk tahun ini ada di 166 desa Mbak.
5: Ya. Oke, kalau jumlah desa di Wonosobo ada berapa Bu?
6: Jumlah desa di Wonosobo secara total ada 236.
5: 236. Desa. Berarti ya. Ini kurang lebih separuhnya ya, Bu, ya, separuh lebih. Nah, berarti untuk nanti yang sisanya itu akan dilakukan Pilkades serentak lagi kapan, Bu?
6: Iya, untuk tahapan kedua itu tahun 2027 ada sekitar 40 desa yang berproses untuk Pilkades seperti untuk tahun ini.
5: Oke, baik. Kalau untuk pelaksanaan tahun ini, Bu, pemungutan suaranya nanti akan dilaksanakan kapan?
6: Untuk pemungutan suara akan dilaksanakan di bulan November tanggal 25. Harinya adalah Rabu Legi.
5: Rabu Legi ya.
6: Iya.
5: Kalau di ini berarti semua kecamatan ya, Bu ya?
6: Iya, paling menyeluruh di 15 kecamatan.
5: Paling banyak di kecamatan mana mungkin, Bu?
6: Paling banyak itu di Kecamatan Selomerto.
5: Ada berapa desa mungkin, Bu?
6: Ada 17 desa ini di Kecamatan Selomerto yang paling banyak ini di Selomerto, ada 17 desa. Kemudian yang kedua ada di Kecamatan Kepil, sebanyak 16 desa. Kemudian untuk Kecamatan Kaliwiro ada 15 desa. Dan yang paling sedikit itu ada di Kecamatan Kalibawang.
5: Oke, berarti inilah ya Bu ya. Besok Ibu lumayan banyak nih pasti kemana ke seluruh desa itu ya Bu ya.
6: Iya, insya Allah.
5: Oke, nah kalau sekarang Bu tahapannya tuh apa saja sih Bu dalam Pilkades serentak ini?
6: Iya, dalam Pilkades serentak ini kan memang ada tahapan-tahapan yang persiapan, kemudian kita sudah pada saat ini ada pencalonan, ini ada pengumuman dan pendaftaran tanggal 10 sampai 21 Agustus, kemudian ketika nanti ada perpanjangan jika ada, ini diperpanjang untuk pertama 15 hari, kemudian perpanjangan kedua 10 hari, kemudian pemungutan suara tanggal 25 November dan nanti penetapan.
5: Oke, untuk perpanjangannya sendiri itu fungsinya untuk apa, Bu? Apakah kalau kurang pendaftar atau bagaimana, Bu?
6: Iya, apabila di salah satu desa itu calon pendaftarnya itu kurang dari 2, maka akan ada perpanjangan waktu 15 hari, perpanjangan kedua 10 hari.
5: Oke, nah kalau Ibu melihat nih, Bu, antusias keikutsertaan dari calon kepala desa tahun ini bagaimana, dan bagaimana jika dibandingkan dengan yang sebelumnya,
6: Bu? Iya. Jadi pemilihan kepala desa dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini, saya pikir masyarakat mempunyai antusias yang sangat luar biasa karena mereka ingin mengabdi kepada masyarakat, negara, dan bangsa, yang tentunya harus kita apresiasi cita-cita luhur mereka itu, Mbak.
5: Oke. Nah, kalau dari dinas sendiri nih, Bu, ada nggak sih pengawasan gitu untuk memastikan netralitas nanti penyelenggaraan pilkada
6: iya.
5: di sana?
6: Di dalam surat edaran dari Sekda itu disampaikan bahwa panitia itu harus netral. Yang pertama, karena yang melaksanakan pilkades itu kan panitia. Panitia harus netral. Maka panitia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan hak untuk memilih wakil sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri-sendiri.
5: Oke. Kemarin juga ini ya, Bu, ada apa sih namanya, Santiaji pembekalan mm-mm. untuk panitia mm-mm. juga ya, Bu ya. Itu sudah dilaksanakan sekali atau berapa kali, Bu?
6: Kalau Santiaji ini kita sudah melaksanakannya sekali ini di kabupaten. Ini yang hadir adalah para camat, kemudian kasih pemerdi kecamatan, kemudian ketua panitia, kemudian juga BPD. Nah, kurang lebihnya ada sekitar 200-an peserta lah untuk mengikuti kegiatan Santiaji, karena di dalam Santiaji itu kita menyampaikan teknis pelaksanaan dalam pilkades.
5: Oke. Mungkin ada nggak, Bu, peraturan baru gitu yang apa berbeda dengan tahun sebelumnya, mungkin perdanya atau bagaimana gitu?
6: Iya, jadi pada proses tahun ini kita mengikuti regulasi yang sudah ada. Jadi ada Undang-Undang 3 tahun 2024, kemudian ada PP 16 tahun 2020, PP 16 tahun 2026 ya. Jadi kemudian kita menyesuaikan regulasi atau turunannya berupa perda sama perbup. Jadi kami kemarin bersama-sama dengan legislatif untuk menyusun peraturan daerah terkait dengan kepala desa yang di dalamnya ada terkait dengan pilkades tentunya. Okay. Nah, kemudian kami juga menyusun peraturan bupati terkait dengan kepala desa dan BPD. Jadi regulasi baru itu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pilkades tahun ini. Kalau tadi disampaikan ada yang baru, ada. Karena memang pada tahun ini untuk calon kepala desa tunggal ini juga diatur dalam, diamanatkan dalam PP, dan kami juga di Perda juga sudah mengamanatkan begitu.
5: Oke. Nah, ini kalau misalnya terjadi calon tunggal, Bu, atau lebih dari 5 orang nih, menurut Perda akhirnya bagaimana, Bu? Apakah ada misalnya kalau calon tunggal berarti dia lawan kota kosong atau bagaimana gitu, Bu?
6: Iya. Jadi ini mungkin hal yang menarik ya, yang ditanyakan oleh banyak masyarakat. Iya. Kalau seandainya ada calon tunggal, kami kan tadi juga sudah menyampaikan, ketika pendaftar calon kepala desa ini kurang dari 2, maka pendaftaran diperpanjang. Ya. Perpanjangan pertama, kemudian kedua. Nah, kalau kemudian pada perpanjangan kedua masih hanya ada satu calon, maka ini diperbolehkan secara regulasinya. Jadi di sini di PP 16 tahun 2026 ini memang diamanatkan di pasal 44 ya, ini tentang di paragraf 3 tata cara pemilihan kepala desa satu calon pada pemilihan kepala desa. Di mana pada pasal 44 ini di ayat 1 disampaikan dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 huruf C tidak terpenuhi dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari kerja. Dan di ayat 2 disampaikan dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Nah, di ayat 3 ini juga disampaikan dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kades sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Okay. Nah, dalam hal tercapai mufakat antara panitia pilkades dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilanjutkan dengan pemilihan satu calon kepala desa. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemilihan kepala desa dianggap batal dan selanjutnya bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa. Oh. Begitu kan?
5: Tapi kalau misalnya ternyata ada lebih dari 5, itu bagaimana, Bu?
6: Iya, apabila calon kepala desa itu lebih dari 5, maka akan dilakukan seleksi tambahan.
5: Oke. Maksimal 5 berarti ya, Bu, ya?
6: Iya, maksimal 5.
5: Baik. Terakhir, Ibu, mungkin harapan kedepannya bagaimana, Bu, tentang pilkada serentak?
6: Iya, pilkada serentak ini akan berlangsung dengan riang gembira dan kami berharap banyak berita baik ini bisa disampaikan oleh seluruh warga masyarakat Wonosobo yang mempunyai cita-cita untuk membangun desanya menjadi desa yang maju, desa yang sejahtera. Maka apabila banyak masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi kepala desa, maka membangun desa itu bisa dilakukan oleh mereka dimulai dari menjadi pemimpin di desanya masing-masing.
5: Oke, baik. Terima kasih sekali, Ibu.
6: Iya, sama-sama.
5: Semoga sehat selalu dan lancar ya, Bu, ya nanti.
6: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Minta doanya.
5: Dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia, demikian tadi sesi Persada ID Talks tentang Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo bersama saya Pelangi dan juga Ibu Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, Ibu Harti. Saya pamit dan kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Persada ID Talks dari Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan persiapan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan. Dan pastinya kita doakan semoga seluruh rangkaian Pilkades di Kabupaten Wonosobo berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk laporan Persada ID Talks bersama Pelangi Karisma Kristi. Pendengar, kali ini kita akan menuju ke Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. LPPL Radio Suara Ngawi, Jawa Timur, 3 poktan di Ngawi dapat combine harvester kanang tekankan pengelolaan bersama. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Reza Desti. Silakan.
7: 3 poktan Ngawi dapat combine harvester kanang tekankan pengelolaan bersama. 3 kelompok tani di Kabupaten Ngawi menerima bantuan alat mesin pertanian berupa combine harvester dalam kegiatan reses dan penyerapan aspirasi anggota Komisi Li 6 DPR RI Insinyur Budi Sulistiono Kanang. Penyerahan 3 unit mesin panen tersebut berlangsung di Kecamatan Kewadungan. Bantuan diterima langsung oleh ketua masing-masing kelompok tani yang selama ini menjadi penggerak kegiatan pertanian di wilayahnya. 3 penerima bantuan itu yakni kelompok tani Ingas Rejo, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, kelompok tani Sri Makmur, Desa Purwosari, Kecamatan Pangkur, serta kelompok tani Sri Agung, Desa Sukowiono, Kecamatan Padas. Bantuan combine harvester tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani menghadapi persoalan tenaga kerja yang kerap muncul ketika memasuki musim panen. Terlebih waktu panen, jumlah lahannya bisa berlangsung hampir bersamaan. Kanang mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kegiatan panen tidak mengalami keterlambatan. Menurut beliau, keberadaan mesin panen menjadi salah satu solusi untuk mempercepat kerjaan di lapangan. Dengan menggunakan menggunakan alat tersebut, kelompok tani memiliki sarana yang dapat mendukung efisiensi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga kerja manual saat panen berlangsung. Meski demikian, Kanang meminta bantuan Alsintan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh sebagian anggota. Pengelolaannya perlu dilakukan secara kolektif agar keberadaan combine harvester benar-benar memiliki manfaat bagi seluruh anggota kelompok tani. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan bantuan tersebut harus dipandang sebagai sarana penunjang produktivitas, bukan hanya sekedar tambahan peralatan kelompok. Karena itu, pengurus diminta menyusun pola pemanfaatan yang jelas dan adil. Kanang berharap bantuan combine harvester ini dapat memperkuat kemampuan kelompok tani dalam menghadapi musim panen, sekaligus membantu menjaga kelancaran pekerjaan pertanian di Kabupaten Ngawi. Risa Desti, Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih rekan Reza Desti. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Tengah. Kali ini datang dari Radio Gagak Rimang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Produksi blok cepu mulai menurun, lapangan pilang jadi harapan baru Blora. Informasi selengkapnya bersama reporter Susan Antika.
8: Pendengar, produksi minyak dari blok cepu mulai menghadapi penurunan secara alami seiring usia lapangan yang terus bertambah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PT Blora Patahulu untuk tetap menjaga kontribusi sektor minyak dan gas bumi terhadap pendapatan Kabupaten Blora. Di tengah tren penurunan produksi tersebut, pengembangan lapangan pilang dinilai dapat menjadi salah satu sumber harapan baru. Lapangan ini turut masuk dalam pembahasan terkait rencana perpanjangan kontrak pengelolaan blok cepu yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama dengan ExxonMobil Cepu Limited sebagai operator. Direktur PT BPH Muhammad Hamdun mengatakan pihaknya masih optimis dapat mempertahankan setoran dividen kepada pemerintah Kabupaten Blora pada kisaran 130 miliar rupiah pada tahun depan. Target tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah atau ICP berada di sekitar $80 per barel, dan Kamdun juga menyebut targetnya tetap di kisaran 130 miliar rupiah. Memang lifting ada kecenderungan turun, tetapi kalau asumsi ICP sekitar $80 per barel masih bisa terjaga. Pihaknya optimis dividen juga dipertahankan. Menurutnya, besarnya dividen yang diterima daerah tidak hanya bergantung pada jumlah minyak yang berhasil diproduksikan. Pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional juga memiliki pengaruh terhadap nilai penerimaan yang diperoleh. Karena itu BPH terus melakukan koordinasi dengan ECL untuk menjaga tingkat produksi blok cepu. Operator juga menjalankan sejumlah upaya teknis untuk memperlambat laju penurunan produksi dari lapangan yang sudah cukup lama beroperasi. Pihaknya berharap produksi bisa dijaga semaksimal mungkin karena itu berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah. Meski berbagai langkah dilakukan untuk mempertahankan produksi dari lapangan yang sudah ada, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi tren penurunan lifting dalam jangka panjang. Dibutuhkan sumber produksi tambahan agar penurunan dari lapangan existing dapat diimbangi. Dalam kondisi tersebut, lapangan pilang menjadi salah satu proyek yang diharapkan dapat memberikan tambahan produksi. Pengembangannya kini menjadi bagian dari pembahasan dalam rencana perpanjangan kontrak blok cepu. Pemerintah bersama ECL diketahui tengah membahas kemungkinan perpanjangan masa operasi blok cepu hingga 2055.
9: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Susan Andika dari Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dari informasi atau berita terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini dari Gemaranik FM, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Resmi dikukuhkan, 70 paskibraka MUBA siap kibarkan merah putih. Informasinya bersama reporter Elisa Anwiana. Silakan Elisa.
10: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pasukan pengibar bendera pusaka Koten Musi Banyuasin tahun 2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati MUBA HM Toha Tohet SH. Pengukuhan berlangsung di Penopan Gria Bumi, Serasan Sekate, Kamis 13 Agustus 2026. Bupati MUBA HM Toha Tohet menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota paskibraka yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi pendidikan hingga pelatihan secara disiplin dan intensif. Adapun anggota paskibraka yang dilantik tersebut berjumlah 70 orang, terdiri dari 27 putri dan 43 putra, berasal dari siswa-siswi sekolah menengah atas berbagai kecamatan dalam Kabupaten Muba. Demikian saya Elisa Nena dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Elisa Anuyana dari Gemaranik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan untuk laporannya. Mendengar radio host LPPL Radio Pesan FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Mendengar di sesi ketiga Berita Indonesia Live kali ini, kita akan mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan redaktur Aan Kasyanto yang akan mengabarkan. Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan sekolah rakyat tidak kalah dari sekolah lainnya dalam hal mutu pendidikan. Berikut informasi selengkapnya bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
11: Pendengar RPP Indonesia, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa sekolah rakyat tidak kalah dari sekolah lainnya dalam hal mutu pendidikan. Dikutip dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Sabtu lalu, Teddy mengatakan bahwa sekolah rakyat justru dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang sebelumnya putus sekolah atau tidak bersekolah. Dia mengatakan bahwa hingga Agustus 2026, lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah maupun menjalani keseharian di jalanan telah kembali untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu melalui sekolah rakyat sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sekolah rakyat tidak sekadar mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah. Para siswa juga mendapatkan tempat tinggal, makanan layak kesehatan, kemudian pendidikan ilmu, dan adalah serta fasilitas belajar yang lebih layak. Ditambahkan bahwa berbagai capaian siswa menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di sekolah rakyat mampu bersaing dengan sekolah yang lainnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian laporan khusus redaksi dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang sudah dikabarkan oleh redaktur Aan Kasyanto. Pendengar, informasi berikutnya lengkap. Rangkaian Hari Pramuka ke-65, Tegal hadirkan layanan kesehatan, samsat hingga sembako. Dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, ini dia informasinya bersama Cilia Asidik.
12: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan warga memadati lapangan Gor Tegal Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kemeriahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 yang diwarnai dengan beragam layanan publik dan kegiatan bakti sosial. Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono bersama jajaran pejabat pemerintah Kota Tegal turut hadir langsung untuk meninjau jalannya berbagai kegiatan di lokasi. Layanan kesehatan gratis dan dokter spesialis keliling menjadi salah satu pos yang paling diminati masyarakat. Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tegal, Yuli, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh untuk berbagai kelompok usia. Program spesialis keliling prakarsa Gubernur Jawa Tengah ini melibatkan kolaborasi dengan RSUD Kardina untuk menyediakan dokter spesialis serta dukungan dari Puskesmas Bandung dan Puskesmas Debonglor. Tim medis menerjunkan 8 dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis penyakit dalam. Penyelenggara mengundang sekitar 100 balita yang telah dipetakan sebelumnya berdasarkan indikasi gangguan kesehatan agar mendapatkan penanganan spesialis secara gratis. Meski ramai, pelaksanaan cek kesehatan berlangsung dengan sangat teratur. Di sudut lain area Gor Tegal Selatan, bakti sosial juga diwarnai dengan aksi donor darah yang digelar bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tegal. Antusiasme masyarakat dan anggota pramuka terlihat cukup tinggi untuk mendonorkan darahnya guna membantu menjaga ketersediaan stok darah di Kota Tegal. Tak kalah ramai layanan samsat keliling diserbu warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan. Petugas memberikan intensif berupa paket gula pasir dan minyak goreng gratis bagi wajib pajak yang bertransaksi secara non-tunai menggunakan kris. Gerakan pasar murah menjadi magnet utama warga karena menawarkan harga komoditas pangan jauh di bawah harga pasaran. Kehadiran pasar murah ini dirasa sangat membantu, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk laporannya. Mendengar informasi dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah mengenai rangkaian Hari Pramuka tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Indonesia Live. Demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Mita Rosana yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Setiap tanggal 14 Agustus kita merayakan Hari Pramuka. Mari jaga api kepanduan agar tak sekedar menjadi cerita api unggun, melainkan kompas yang menuntun tindakan kita untuk terus mengabdi pada bangsa dan kemanusiaan. Salam Pramuka, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya,

Agenda hari ulang tahun ke-81 RI di Kalimantan Timur. Gubernur pimpin upacara hingga kirim bantuan ke Kabupaten Mahakam Ulu.

Ratusan relawan padati simpang Lembuswana Samarinda, merah putih siap berkibar saat detik proklamasi. Berita dari Kalimantan Utara. Perkuat nasionalisme, Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara bagikan ratusan bendera merah putih kepada nelayan perbatasan. Gelar Katalis tahun 2026, KPWBI Kalimantan Utara dorong literasi digital di kalangan Gen Z. Baik, pendengar di 11.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 9, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Senin 17 Agustus 2026. Baik, Badegar di 99.4 FM. Ya, berita kami hadirkan di sesi kali ini dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Seputar kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gubernur Kalimantan Timur pimpin upacara hingga kirim bantuan ke Kabupaten Mahakam Ulu. Baik, Badegar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur berlangsung semarak dan penuh khidmat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun deretan agenda kerja yang padat bagi unsur pimpinan daerah pada Senin hari ini, 17 Agustus 2026. Mulai dari detik-detik proklamasi, penyerahan remisi bagi warga binaan, pelepasan bantuan logistik ke wilayah perbatasan, hingga ditutup dengan upacara penurunan bendera. Dan Pergar bertindak kembali sebagai inspektur upacara di Gelora Kadri Oning Sempaja Samarinda. Agenda menandai tuntasnya rangkaian inti peringatan Hari Bersejarah Kemerdekaan Bangsa di Kalimantan Timur dengan tertib dan lancar. Dan berikut adalah rincian lengkap agenda resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dirangkum dari portal resmi Pemprov Kaltim. Upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-81 RI pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Stadion atau Gelora Kadri Oning Samarinda dengan agenda Gubernur Kalimantan Timur hadir secara langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara akbar ini diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta pelajar dengan mengusung semangat nasionalisme yang kuat di bumi etam. Selanjutnya, penyerahan keputusan pemberian remisi umum tahun 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di kantor lapas kelas 2A Samarinda dengan agenda selesai mengibarkan sangsaka merah putih. Agenda pimpinan dilanjutkan dengan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Samarinda dan agenda ini diisi penyerahan secara simbolis keputusan pemberian remisi umum tahun 2026 bagi para narapidana dan anak binaan sebagai bentuk apresiasi di Hari Kemerdekaan. Selanjutnya, pelepasan kendaraan bantuan pangan dan LPG 3 kg untuk Kabupaten Mahakam Ulu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah siang bertempat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Adapun agenda dengan siang harinya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemerataan kebutuhan pokok masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan. Pimpinan daerah dijadwalkan melepas secara resmi keberangkatan armada kendaraan pengangkut bantuan pangan serta gas LPG 3 kg yang ditujukan khusus bagi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan selanjutnya upacara penurunan bendera merah putih pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Stadion atau Gelora Kadri Oning Samarinda dengan agenda yakni rangkaian seremoni kenegaraan di ibu kota provinsi ditutup pada sore hari melalui upacara penurunan bendera merah putih.

Baik, pendengar Radio Semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih terkait peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, dan kali ini kita bergeser ke wilayah kabupaten dan kota. Dari Kabupaten Kutai Timur, antusias warga saksikan detik-detik proklamasi di Kutai Timur. Berita kami kutip dari media kutaitimurkap.go.id, antusiasme masyarakat Kabupaten Kutai Timur terlihat dalam pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman kantor Bupati Kutai Timur pada Senin hari ini, 17 Agustus 2026. Sejak sebelum upacara dimulai, masyarakat mulai memadati area sekitar lokasi. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah warga juga datang bersama anak-anak mereka untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kalangan perempuan maupun laki-laki, masyarakat tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelaksanaan upacara. Mereka menyaksikan dengan penuh perhatian hingga prosesi pengibaran sang merah putih berlangsung dengan khidmat. Sesekali warga terlihat mengabadikan sejumlah momen melalui ponsel yang mereka bawa. Kamera ponsel diarahkan untuk menangkap berbagai momen menarik selama upacara berlangsung, mulai dari prosesi pengibaran bendera hingga penampilan peserta upacara yang dianggap menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan ini. Upacara detik-detik proklamasi dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur, unsur Forkopimda, serta para undangan lainnya. Kemeriahan peringatan kemerdekaan juga semakin terasa dengan penampilan drum band dari salah satu sekolah swasta di Kutai Timur. Penampilan tersebut menarik perhatian masyarakat dan memberikan warna tersendiri di tengah rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan khidmat. Kehadiran masyarakat bersama anak-anak menjadi gambaran bahwa momentum peringatan kemerdekaan tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, akan tapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Dan antusiasme warga tersebut menunjukkan kuatnya semangat masyarakat Kutai Timur dalam memperingati hari kemerdekaan. Kehadiran mereka secara langsung menjadi bagian dari upaya menjaga semangat kebangsaan, mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus meneruskan nilai-nilai kemerdekaan kepada generasi berikutnya.

dengar di 99.4 FM. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Kutai Timur kita bergeser ke wilayah Kota Bontang terkait bendera berukuran raksasa dikibarkan di pelataran Bontang Kuala. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, bendera merah putih berukuran raksasa dikibarkan di pelataran wisata Bontang Kuala, Kota Bontang pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Pembentangan bendera raksasa tersebut melibatkan sekitar 1.200 masyarakat dari berbagai profesi dan kalangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus momentum untuk mempromosikan kawasan wisata pesisir Bontang Kuala. Ada dua bendera merah putih yang dibentangkan. Bendera pertama memiliki panjang 600 meter dan diarak dari pintu masuk hingga pelataran Bontang Kuala. Sementara itu bendera kedua berukuran 21 x 86 meter dibentangkan di area pelataran. Ratusan pelajar dan masyarakat dari berbagai profesi ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Linmas Kota Bontang Dedi mengatakan bahwa tahun lalu pembentangan bendera sepanjang 600 meter dilakukan di Pulau Beras Basah. Dan pada tahun ini giliran Bontang Kuala yang dipromosikan. Dari sekitar 1.200 peserta, Dedi mengatakan bahwa sebanyak 900 orang mengarak bendera sepanjang 600 meter. Sementara sekitar 300 peserta lainnya bertugas membentangkan bendera raksasa berukuran 21 x 86 meter. Dan hal ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat Bontang. Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Mornai mengatakan bahwa pembentangan bendera raksasa kini menjadi tradisi baru dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Kota Bontang. Setelah sebelumnya digelar di Pulau Beras Basah, pada tahun ini kegiatan dipindahkan ke Bontang Kuala. Pemilihan lokasi tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan potensi wisata pesisir Bontang. Dan menurut Neni, bendera yang digunakan merupakan hasil karya masyarakat yang dijahit bersama pada tahun lalu di Pendopo Wali Kota. Ia juga turut menjahit bendera tersebut sehingga dapat kembali digunakan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 81 tahun 2026 ini. Neni juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pembentangan bendera raksasa tersebut tidak membebani keuangan daerah. Dan menurut Neni, peringatan kemerdekaan tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni. Semangat persatuan dan gotong royong harus menjadi nilai yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan Kota Bontang. Ia berharap tema Hari Ulang Tahun ke-81 RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tidak berhenti sebagai slogan. Menurutnya, kedaulatan berarti Indonesia mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, sementara keadilan diwujudkan melalui pembangunan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dan kemakmuran perlu didorong melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi. Pemilihan Bontang Kuala sebagai lokasi pembentangan bendera raksasa juga memiliki makna tersendiri. Kawasan permukiman di atas laut tersebut merupakan salah satu destinasi wisata sekaligus bagian dari sejarah dan identitas Kota Bontang. Bontang Kuala juga menjadi ruang bagi masyarakat pesisir untuk mempertahankan tradisi sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi melalui sektor pariwisata dan perikanan. Dan melalui kegiatan tersebut, semangat gotong royong diharapkan terus terjaga sekaligus menjadi kekuatan bersama dalam membangun Kota Bontang dan Indonesia.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Bontang kita bergeser ke wilayah Kutai Barat terkait perayaan hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Kutai Barat, Bupati Frederick Edwin lepas pawai obor kemerdekaan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, ribuan obor menyala dan menerangi kawasan Kota Sendawar, Kutai Barat pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin malam, di mana cahaya obor menjadi simbol semangat kemerdekaan dalam pawai obor memperingati hari ulang tahun ke-81 RI. Pawai obor resmi dilepas Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bertempat di alun-alun Ito Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Turut hadir Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, Sekretaris Daerah Erik Victori, jajaran Forkopimda, Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan, serta Dandim 0912 Kutai Barat Letkol Infantri Doni Francisco. Suasana semakin semarak saat Bupati Frederick Edwin menyalakan api obor sebagai tanda dimulainya pawai. Setelah bendera start dikibarkan, sebanyak 19 rombongan dari berbagai OPD, kecamatan, Bayangkari, dan masyarakat langsung bergerak menyusuri rute yang telah ditentukan. Rute pawai dimulai dari alun-alun Ito, kemudian melewati depan kantor Bupati, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Aula Dinas Pendidikan, dan selanjutnya kembali ke alun-alun Ito sebagai titik akhir. Ratusan peserta turut ambil bagian. Mereka berasal dari Bayangkari Cabang Kutai Barat, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, BKPSDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga perwakilan Kecamatan Barong Tongkok dan Sekolah Darat. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan bahwa pawai obor bukan sekedar kegiatan seremonial untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Menurutnya, cahaya obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan para pahlawan kepada generasi penerus. Ia juga berharap semangat kemerdekaan tersebut terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan daerah. Sementara itu, Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan melalui laporan Kasat Intelka menyampaikan bahwa jajaran kepolisian melakukan pengamanan secara maksimal di sepanjang jalur pawai. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, termasuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama peserta melintasi sejumlah ruas jalan. Dan pada malam itu, ribuan cahaya obor bukan hanya menerangi jalanan Kota Sendawar. Nyala api tersebut juga menjadi gambaran semangat masyarakat Kutai Barat dalam menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan. Dan semangat perjuangan para pahlawan pun seakan kembali menyala di tengah masyarakat dari satu obor ke obor lainnya.

Pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Mahakam Ulu, menyesuaikan dengan kondisi kemarau, pawai obor hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Mahakam Ulu batasi jumlah obor antisipasi kebakaran. Berita kami kutip dari media koran Kaltim. Pendengar, menyesuaikan dengan kondisi kemarau yang saat ini terjadi di Indonesia, upacara Tabtu dan pawai obor memperingati hari ulang tahun ke-81 RI pada Minggu 16 Agustus 2026 malam di lapangan Cor Ujo Bilang berlangsung dengan penerapan pengamanan khusus. Pawai obor pada tahun ini berlangsung berbeda dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi resiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering, peserta pawai dibatasi hanya membawa 4 obor dari masing-masing grup. Pembatasan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kegiatan tetap dapat berlangsung meriah tanpa mengabaikan faktor keselamatan, diikuti unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, serta peserta pawai obor. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Suhuk, menyampaikan sambutan Bupati Mahakam Ulu Angela Idang menyebut bahwa momentum pawai obor tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan, akan tapi juga menjadi sarana untuk menyalakan kembali semangat kepahlawanan dan nasionalisme. Masyarakat diajak untuk memperkuat semangat kerja bersama, saling menghargai dan menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Perhatian khusus terhadap aspek keselamatan selama pelaksanaan pawai obor. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Mahakam Ulu saat ini tengah menghadapi musim kemarau dan kondisi lingkungan yang kering sehingga lebih mudah terbakar. Seluruh peserta diminta membawa obor dengan berhati-hati dan memastikan setiap nyala api tetap berada dalam pengawasan. Dan peserta juga diminta untuk menjaga diri dan sesama, termasuk memberikan pengawasan terhadap anak-anak selama kegiatan berlangsung. Pemerintah berharap pawai obor dapat menjadi momentum perayaan kemerdekaan yang berlangsung meriah tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Apresiasi diberikan kepada jajaran TNI Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan serta pengamanan kegiatan, sehingga rangkaian pawai obor dapat berlangsung tertib, aman, dan juga lancar. Pawai obor kemudian secara resmi dilepas sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Mahakam Ulu. Baik, pendengar, dari Kabupaten Mahakam Ulu kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ratusan relawan padati simpang Lembusuwana Samarinda, merah putih siap berkibar saat detik proklamasi. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, ratusan relawan, aparat keamanan hingga masyarakat umum bakal kembali memadati simpang Lembusuwana, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada Senin pagi tadi, 17 Agustus 2026. Aksi ini digelar dalam rangka apel penghormatan dan pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 RI. Acara yang diinisiasi oleh Info Taruna Samarinda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta gabungan relawan sekota Samarinda ini diselenggarakan di ruang terbuka agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung. Ketua ITS atau Info Taruna Samarinda Joko Iswanto menyampaikan bahwa kegiatan di persimpangan jalan ini merupakan agenda tahunan untuk memfasilitasi warga yang ingin memberikan penghormatan pada momen detik-detik proklamasi. Dan apel singkat ini dimulai dengan briefing di Masjid Al-Ma'ruf pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Kemudian peserta menempati posisi masing-masing menjelang sirene berbunyi pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah.
Dan setelah penghormatan dan pengibaran bendera selesai pada pukul 11.15 menit waktu Indonesia bagian tengah, apel ditutup dengan tertib. Ia mengatakan bahwa pada saat detik-detik proklamasi hingga prosesi pengibaran bendera merah putih yang secara simbolis menggunakan unit armada tangga milik Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Samarinda, arus lalu lintas di Simpang Lembuswana diberhentikan sejenak untuk mengheningkan cipta bersama. Dan dirinya menambahkan bahwa upacara yang digelar di Simpang ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar bakal... Kami ulangi pendengar, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar bertindak langsung sebagai pimpinan upacara. Dan pantauan di lokasi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, terpantau puluhan armada kendaraan dari berbagai organisasi relawan telah berjejer rapi di sepanjang area simpang. Personel Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda juga turut disiagakan di berbagai titik untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas selama persiapan hingga selesainya prosesi penghormatan.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Samarinda. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 17 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya berita akan kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara terkait upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung khidmat sang merah putih berkibar di halaman kantor bupati. Berita kami kutip dari media kukarpaper.com. Pendengar, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RI tahun 2026 di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara pada Senin hari ini 17 Agustus 2026 berlangsung lancar, tertib dan khidmat. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirap arakan duplikat bendera merah putih dari jam bentong ke lapangan upacara yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono. Kegiatan dilanjutkan dengan parade pasukan peserta upacara yang terdiri atas anggota Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Kutai Kartanegara, Korps Brimopolda Kaltim, Satpol PP, Damkar Matan, BPBD, Dinas Perhubungan, serta pelajar dari berbagai sekolah di wilayah Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian peringatan detik-detik proklamasi diawali dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Bupati Aulia Rahman Basri. Selanjutnya, Bupati Aulia menyerahkan bendera merah putih kepada petugas pembawa bendera untuk kemudian dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera pusaka Kutai Kartanegara. Pasukan tersebut terdiri dari putra-putri terbaik Kutai Kartanegara dari kalangan pelajar SMA atau sederajat yang telah menjalani pembinaan Kasbangpol Kutai Kartanegara. Prosesi pengibaran sang merah putih berlangsung dengan penuh kehormatan dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Paskibraka dalam menjalankan tugasnya didukung pasukan sebanyak 45 yang terdiri dari unsur TNI dan Polri, termasuk Yonarmet 22 Kesumawira dan Polres Kutai Kartanegara. Bertindak selaku komandan upacara adalah Kapten Armet Adi Tias Hafiz Aruna yang lahir di Kabupaten Semarang. Lulusan Akademi Militer di tahun 2020 tersebut saat ini menjabat sebagai komandan baterai tempur Yon Armet 22 Kesumawira. Selaku perwira upacara adalah Letnan 2 Armet Ridwan Maulana, kelahiran Bogor dan lulusan Secapa TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun 2023 tersebut menjabat sebagai dan unit Intel Kodim 0906 Kutai Kartanegara. Sementara Komandan Pasukan Paskibraka dijabat Letnan 2 Armet Edikman Sinaga dan lulusan Secapa TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun 2026 tersebut menjabat sebagai Pamayon Armet 22 Kesumawira. Dalam formasi Paskibraka bertugas sebagai penggerek bendera adalah Muhammad Naufal Rahmat Dani, pelajar SMA Negeri 2 Tenggarong. Dan sebagai Daton Danton Paskibraka adalah Ahmad Farhan, pelajar SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Sementara sebagai pembentang bendera adalah Ketut Rido Sumberjaya, pelajar SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Sedangkan sebagai pembawa baki adalah Keisha Akila Nur Syahla, pelajar SMA Negeri 2 Tenggarong. Dan pendengar, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tersebut diikuti 14 peleton yang terdiri dari pasukan Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Batalion Infanteri 611 Awanglong, Yonarmet 22 Kesumawira, pasukan Brimob, anggota Polres Kutai Kartanegara, pasukan gabungan polisi khusus lapas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, anggota Korps, serta anggota Linmas.
Keikutsertaan berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kebersamaan seluruh komponen daerah dalam memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan, nasionalisme, dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sultan Haji Muhammad Arifin beserta Permaisuri, Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendy Solihin, para pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono, serta jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ya, baik mendengar di 99.4 FM. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari IKN Nusantara terkait upacara hari ulang tahun ke-81 RI di IKN pada Senin hari ini 17 Agustus 2026. Dan pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN digelar pada Senin hari ini 17 Agustus 2026 mulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Upacara hari ulang tahun ke-81 RI di IKN dipimpin Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono selaku Inspektur Upacara. Sedangkan Komandan Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 RI di IKN dipercayakan kepada Kombes Pol Hendrik dari Polda Kaltim. Berbeda dari tahun sebelumnya yang mengambil personel dari Ex-Penajam Pasir Utara, pada tahun ini di Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 RI giliran pelajar asal Kutai Kartanegara yang mendapat kehormatan mengibarkan bendera merah putih di IKN Nusantara. Hal ini merupakan representasi dari dua wilayah administrasi yang masuk dalam delineasi IKN. Paskibraka Kutai Kartanegara tersebut bersinergi dengan SMA Taruna Nusantara. Dalam pasukan 8 dan pasukan 17 terdapat 6 pelajar dari SMA Taruna Nusantara, sementara personel lainnya berasal dari Kutai Kartanegara. Dan pendengar, upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi dengan melibatkan sedikitnya 3.500 peserta. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono melalui Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu mengatakan bahwa pelaksanaan Hari Ulang Tahun RI pada tahun ini mengusung semangat kolaborasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa peserta tidak hanya berasal dari unsur pemerintahan, akan tapi juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelajar, hingga kelompok masyarakat peduli api. Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada prosesi upacara. Setelah pengibaran pada pagi hari, peserta akan disuguhi pertunjukan kolonel senapan, tarian etnik Brimob, hingga penampilan paduan suara OIKN. Dan menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN. OIKN menyadari pembangunan ibu kota baru tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dan perkara untuk diketahui juga, pada sore hari ini juga bakal di upacara penurunan bendera yang akan diikuti sekitar 2.500 peserta dengan komandan upacara dijabat oleh Kolonel Saiful dari Grup 4 Kopassus yang saat ini bertugas di IKN Nusantara. Pada sore hari, acara akan diisi tarian kolosal dari SMA Taruna Nusantara serta tarian etnik hasil pembinaan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat OIKN. Kemudian dari sisi keamanan, OIKN memastikan persiapan teknis telah matang. Pengamanan berada di bawah tanggung jawab Polresta IKN dengan dukungan unsur ketentraman dan ketertiban umum OIKN serta masyarakat.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM dari IKN Nusantara, kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Ya, dengan berita terkait hari ulang tahun ke-81 RI di Balikpapan digelar sederhana, pemerintah kota bersiap meluncurkan Care Free Day di 5 titik. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI pada tahun ini tetap digelar meski dengan konsep sederhana. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan arahan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Sejumlah agenda utama tetap dilaksanakan mulai dari renungan suci hingga upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun RI Kota Balikpapan Fadli Paturrahman yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tetap melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, seluruh kegiatan dipusatkan di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Pemerintah kota juga mengundang berbagai elemen terkait, termasuk seluruh ketua RT se-Kota Balikpapan, untuk turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan pendengar, selain rangkaian hari ulang tahun RI, pemerintah Kota Balikpapan akan meluncurkan pelaksanaan Care Free Day pada 23 Agustus 2026 mendatang. Launching CFD atau Care Free Day akan dipusatkan di Taman 3 Generasi, Kecamatan Balikpapan Selatan. Menurut Fadli, momentum tersebut sekaligus menjadi awal pelaksanaan CFD di sejumlah kawasan di Kota Balikpapan. Fadli juga menambahkan bahwa pelaksanaan CFD diharapkan tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas di ruang publik, akan tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan CFD dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong perkembangan ekonomi kreatif di masing-masing kecamatan. Fadli juga menjelaskan bahwa usulan lokasi CFD sebelumnya disampaikan oleh seluruh kecamatan di Kota Balikpapan. Dari sejumlah usulan tersebut, pemerintah kota menetapkan beberapa titik yang dinilai siap untuk tahap awal pelaksanaan. Yakni di Balikpapan Utara, CFD akan digelar di kawasan Grand City, kemudian di Balikpapan Barat berada di sekitar Kebun Sayur, kemudian di Balikpapan Kota di Lapangan Merdeka, kemudian selanjutnya Balikpapan Timur di Stadion Batakan, serta Balikpapan Selatan di Taman 3 Generasi.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Berau, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, Kabupaten Berau jadikan semangat untuk percepat kesejahteraan. Berita kami kutip dari media Pusaran Media. Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Berau tidak sekedar menjadi ajang untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Momen tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melanjutkan perjuangan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Pesan itu mengemuka dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RI yang berlangsung di lapangan pemuda Tanjung Redep pada Senin 17 Agustus 2026 hari ini. Bupati Berau Sri Juniar Simas bertindak sebagai pembaca teks proklamasi, diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, perangkat daerah, camat, lurah, kepala kampung hingga masyarakat. Bagi pemerintah Kabupaten Berau, semangat kemerdekaan kini diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata. Pemerintah daerah mendorong agar berbagai potensi yang dimiliki Berau tidak hanya menjadi sumber daya, kan, tetapi mampu membuka ruang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bupati Berau Sri Juniarsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, akan tapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Berau. Dan pendengar, memasuki periode keduanya sebagai Bupati Berau, Sri juga menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi perhatian utama. Pembangunan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kepulauan hingga perkampungan yang memiliki tantangan pembangunan berbeda. Selanjutnya, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah daerah akan terus mendorong berbagai program untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus membuka peluang bagi masyarakat agar memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Selanjutnya, di sisi capaian pembangunan yang telah diraih selama ini diharapkan tidak berhenti sebagai angka keberhasilan. Prestasi tersebut justru harus menjadi pemicu untuk memperkuat perekonomian masyarakat, mengembangkan usaha lokal dan mengoptimalkan potensi daerah. Dan pendengar, dengan semangat tersebut, hari ulang tahun ke-81 RI diharapkan menjadi titik penguat bagi Berau untuk terus bergerak maju. Baik pendengar, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap

Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan pendengar, berita kami hadirkan dari Gubernur Kalimantan Utara mengatakan bahwa hari ulang tahun ke-81 RI harus jadi momentum menjaga kedaulatan dari perbatas. Berita kami kutip dari media RRI. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara berlangsung khidmat di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Senin hari ini 17 Agustus 2026. Upacara tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Nuansa kebangsaan semakin kuat dengan para tamu undangan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 RI tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Momentum kemerdekaan harus dimaknai sebagai penguatan semangat kebangsaan sekaligus pengingat terhadap tanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus terus diwarisi melalui sikap, tindakan, dan semangat membangun bangsa. Nilai perjuangan tersebut harus menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini. Zainal juga menekankan posisi strategis Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi yang berada di wilayah perbatasan negara. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keamanan, persatuan, serta kedaulatan Indonesia. Ia juga menilai semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam upacara tersebut juga menjadi simbol kuat bahwa keberagaman di Kalimantan Utara merupakan bagian penting dari kekuatan bangsa.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perkuat nasionalisme, Ditpol Airut Polda Kaltara bagikan ratusan bendera merah putih kepada nelayan perbatasan. Berita kami kutip dari media Nusantara News. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Kaltara membagikan ratusan bendera merah putih kepada nelayan dan masyarakat pesisir di perbatasan Indonesia-Malaysia pada Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini dipimpin langsung oleh Ditpol Airut Polda Kaltara, yakni Kombespol Tidar Wulung Dahono. Pembagian dilakukan secara mendatangi warga di pelabuhan speedboat permukiman pesisir hingga nelayan yang sedang melaut. Kombespol Tidar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk kepedulian Polri dan untuk memperkuat nasionalisme warga perbatasan. Posisi strategis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan masyarakat pesisir aktor penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Bendera merah putih diserahkan sebagai simbol persatuan dan mengingat perjuangan para pahlawan. Selain membagikan bendera, kepolisian mengajak masyarakat perbatasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan kemerdekaan. Melalui interaksi langsung ini, Ditpol Airut Polda Kaltara berharap dapat mempererat silaturahmi dengan

0: keluarga, sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kondusivitas serta kedaulatan di kawasan perairan perbatasan. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Gelar Katalis 2026 KPWBI Kalimantan Utara dorong literasi digital di kalangan Gen Z. Berita kami kutip dari media Jendela Kaltara, lapangan Taman Berkampung, Kampung 4 pada Sabtu malam 15 Agustus 2026 dipadati dengan kaum milenial menyaksikan puncak acara Katara Digital Kris atau Katalis 2026 yang digelar KPWBI Provinsi Kaltara. Acara yang dikemas meriah ini menjadi rangkaian peringatan Pekan Kris Nasional tahun 2026 sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Agus Taufik mengatakan bahwa Katalis 2026 sengaja dikonsep dengan wajah baru agar lebih segar dan berdampak langsung ke masyarakat. Salah satu magnet utama Katalis 2026 adalah kompetisi live band performance. Sebanyak 24 grup band dari tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa ikut meramaikan. Penampilan terbaik para peserta sudah ditampilkan sejak siang hari dan puncaknya KPWBI Kaltara menghadirkan musisi sekaligus juri Bang Paul Partohap. Dan kehadiran musisi tanah air itu sebagai bentuk dorongan agar anak muda Kalimantan Utara berani masuk ke industri kreatif dan musik. Selain kompetisi, Katalis 2026 juga diisi berbagai buat layanan, edukasi, literasi keuangan, dan literasi digital. Di antaranya, layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dari UPT Badan Pendapatan Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Dan sebelumnya pada Sabtu pagi digelar kegiatan yoga bersama serta lomba jingle kris dan jingle perlindungan konsumen. Dan pendengar, rangkaian Katalis 2026 juga belum selesai. Pada Minggu pagi 16 Agustus dilanjutkan dengan kegiatan lari Kalata Run 2026 dengan jarak 8,1 km. Start dan finish dipusatkan di Taman Berkampung. Dan acara malam itu ditutup dengan penampilan spesial Bang Paul Partohap yang menjadi penutup berkesan bagi ribuan warga Kota Tarakan yang hadir. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memeluk Islam, rizki yang cukup, dan hati yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah berislam dengan baik. Sedangkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah rizki yang cukup dan hati yang qanaah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata."
0: Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi kecukupan rizki, dan dikaruniai sifat qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: dan

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pere Cutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di HUT ke-81 RI. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
3: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
4: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
5: Gimana kabarnya, Bapak?
6: Baik, sehat.
5: Silahkan apa aja, Bu? Komunikasi.
6: Biasa aja sih, kan? Bawa aman pada makan.
4: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya, kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Sasahnia menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
8: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
7: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
9: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia. 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget, terus antusiasnya lebih keren.
7: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
10: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
11: Berapa bulan?
10: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
0: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
12: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
13: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
12: Iya. Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
0: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat, menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Hans Primananda menyampaikan informasi selengkapnya.
14: HUT RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
15: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD M. Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
14: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanam gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
15: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
16: Kita aplos kepada di rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang 100.
15: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama dengan berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
17: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
18: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT Kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
19: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat. Kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta, tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai. Gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah, tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
18: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
20: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
18: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadimulyono, dalam peresmian studio RRI IKN, mengapresiasi keberadaan dan konsistensi Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan pembangunan di IKN. Andreas Trisno melaporkan langsung dari IKN. Andreas.
21: Pendengar Pro 3, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nur Santiasto mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keberadaan Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada khalayak luas. Apresiasi tersebut disampaikan Bimo saat meresmikan studio RRI IKN yang berlangsung di Media Center Otorita IKN, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda IKN. Hari ini bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2026. Menurut Bimo, kehadiran studio RRI di IKN menjadi bagian penting dalam memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan Nusantara kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bimo Adi Nur Santiasto. Sekali lagi kami selaku perwakilan pemerintah pusat otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
1: Bimo berharap RRI terus berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan IKN secara konsisten dan berimbang, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan di Nusantara. Adapun acara peresmian studio baru RRI IKN turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI Embriman Butar-Butar, serta Kepala LPP RRI Stasiun Samarinda Siti Sarasulang, dan sejumlah pejabat lainnya. Acara peresmian ini juga diikuti dengan dialog interaktif yang saat ini tengah berlangsung di studio baru RRI IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Krisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
22: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
3: Lebih lanjut, Gede Sedana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
22: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
3: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ucapan selamat tersebut seraya menggarisbawahi kemitraan yang strategis, berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Petenis Amerika Serikat Coco Gauff melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Lyudmila Samsonova dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 6-4, dan 6-1 saat bermain di Lindner Family Tennis Center pagi tadi. Takluk pada set pertama, Gauff bangkit pada set kedua dan melaksanakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, petenis 22 tahun itu tampil dominan untuk mengamankan kemenangan dengan hanya kehilangan satu game. Usai laga, Gauff menilai permainan servisnya menjadi kunci dalam kemenangannya kali ini.
4: I mean, I think I'm just going big, honestly. I feel like I'm really.
5: Saya rasa saya bermain lebih berani. Saya merasa sangat percaya diri dengan servis saya sekarang. Jadi saya hampir selalu berani mengambil resiko, kecuali kalau saya merasa persentase keberhasilannya terlalu rendah. Tapi menurut saya, hal terbesar yang membuat perbedaan adalah variasi dan kemampuan untuk bermain dengan beragam cara. Saya merasa sekarang servis saya benar-benar sulit ditebak, meski saya tidak tahu bagaimana statistiknya. Namun saya merasa saya cukup banyak memperhatikan variasikan servis sehingga lawan sulit membacanya. Dan ya, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik dan sekarang hanya berusaha untuk terus berkembang.
2: Dengan kemenangan ini, Coco Gauff berhasil mengamankan satu tempat di putaran ketiga Cincinnati Open 2026. Selanjutnya ia akan menghadapi sesama wakil Amerika Serikat, Henley, untuk memperebutkan tiket 16 besar. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia, Janice Chen, lolos ke 32 besar Cincinnati Open setelah mengalahkan Victoria Golubic 7-6, 5-7, dan 7-5 dalam laga berdurasi lebih dari 3 jam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Orang yang berinfak di jalan Allah, ia akan mendapat banyak keberkahan. Di antara keberkahan tersebut ialah ia akan mendapat doa kebaikan dari malaikat di samping pahala yang telah dijanjikan Allah baginya. Sebaliknya, siapa yang kikir dan enggan untuk berinfak, maka ia akan didoakan keburukan oleh malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma mi yawmi yusbihu al-ibadu fih illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa."
0: Di setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan berinfak."

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan, meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Ya, dan kembali memimpin ya,
1: ya pasukannya,
0: pasukannya untuk kembali ke tempat semula.
1: Semula ya, ya
0: di sebelah kanan.
1: Iya, ya, di sebelah kanan
0: tribun.
1: Tribun ya, di Stadion Gelora Kadri Oning Samarinda. Ya, ini juga masih disaksikan begitu ya seluruh tamu dan undangan maupun hadirin yang ada di Gelora Kadri Oning Samarinda Sempaja pada sore hari ini. Iya, pasukan inti dari pembawa baki ini akan kembali masuk ke dalam formasi barisan begitu. Sebelum nanti akan menuju ke luar dari area upacara dari Stadion Gelora Kadri Oning ini.
0: Ya. Dan rekan Jun, beberapa peserta upacara dan juga pelajar ya dilaporkan tumbang ya, tumbang serta mengalami pingsan akibat tidak kuat menahan panasnya terik matahari di sore hari ini. Dan tim PMI dengan sigap dan juga sikatan terus menandu peserta yang kelelahan menuju posko kesehatan yang berada di belakang panggung utama untuk memberikan pertolongan pertama serta pasokan oksigen ya. Meski diwarnai insiden banyaknya peserta yang pingsan dan sengatan cuaca juga yang sangat terik sejak tadi, namun kesiapsiagaan tim kesehatan memastikan seluruh rangkaian upacara sore ini berjalan dengan tertib dan juga aman.
1: Iya rekan Deni, ini langkah tegak maju dari pasukan Paskibraka menuju keluar stadion. Akhirnya
0: selesai
1: ya,
0: juga.
1: Selesai juga tugas ya dari tugas pasukan pengibar bendera Paskibraka
0: yang riuh tepuk tangan juga tepuk ya.
1: Dari hadirin tamu maupun undangan yang hadir ya di Gelora Kadri Oning pada sore hari ini.

0: apresiasi tentunya kepada Paskibraka, yakni tim NKRI ya, di petugas sore pada kesempatan sore hari ini, yang mana mereka telah menyelesaikan tugasnya, yakni menurunkan duplikat bendera merah putih dengan lancar ya. Tadi meskipun sedikit ada kalah angin ya, namun tetap lancar ini rekan
1: ya, benar sekali. Dan tarikan nafas lega ya dari juga pelatih ya. Dari pelatih juga terlihat ya bahwa ini memang tugas-tugas yang memang sangat berat. Walaupun berat namun tetap berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tim kita di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan memang di tahun ini ya sangat berbeda rekannya, di mana logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI merupakan karya Fajar Fario, desainer grafis asal Padang. Dan karya Fajar ini terpilih setelah masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan desain yang akan menjadi identitas visual resmi peringatan kemerdekaan tahun 2026.
2: Hadirin dimohon berdiri.
1: Dan saat ini pendengar, para undangan di sisi Andika sudah berdiri, dan

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada,
0: laporan komandan upacara
1: kita saksikan kembali. Laporan komandan upacara. Ya, komandan upacara saat ini sudah mulai berjalan tegap untuk menuju tribun untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2026 di sore hari ini sudah selesai ya dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
3: Terima kasih, kubarkan.
2: Kubarkan.
1: Dan inspektur upacara menerima laporan dan ia juga menyampaikan agar upacara juga atau peserta upacara sudah bisa dibubarkan ya. Artinya upacara di saat ini sudah mulai atau sudah selesai ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, komandan upacara ya. Iya. AKBP Agung Widodo SIKMH saat ini sudah kembali ke tempat dan kita ikuti.
2: Pada inspektur upacara, hormat
1: segala. Ya, ini pemberian penghormatan ya pada inspektur upacara.
0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
1: Ya, rekan Jun, saat ini inspektur upacara sudah wakil gubernur ya, Seno Aji saat ini sudah meninggalkan tempat atau tribun menuju ruangan VIP dan tentunya ini sudah
0: upacara selesai. Pasukan dapat tandanya, dibubarkan.
1: Ya. Upacara dia selesai ya dilaksanakan.
4: Iya, dan memang setelah Pak Inspektur upacara ya meninggalkan lapangan upacara, ini juga berarti menandai ya berakhirnya upacara penurunan duplikat bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Stadion Gelora Kadri Oning ya, yang telah purna dan juga telah dilaksanakan dengan sangat hikmat, aman, tertib dan lancar, yang mana kita saksikan tentunya semangat kebersamaan dan juga persatuan serta gotong royong ini terus dijaga oleh masyarakat Kalimantan Timur. Rekan Denny.
1: Baik, rekan Jun, karena upacara penurunan bendera merah putih saat ini sudah selesai, maka berakhir pula siaran langsung ya 17 Agustus 2026 dari Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda. Kami yang bertugas, saya Deni Kartika Sari.
4: Ya, saya Ahmad Junaidi.
1: Dan juga ada rekan Niswar Kula, ada Muhammad Aidil, Aisyah Ramadan, dan juga para petugas ada Nopem Budi, Indra Saputra, Muhammad Zaidan, Aidil Febriansyah, Alfi, Edi Kurniawan, Ilham Nur, Sutriono, Irfan, dan juga ada penanggung jawab Kepala LPP RRI Samarinda dan seluruh tim tempat kerja yang bertugas di sore hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Kami kembali ke studio.
5: Pendengar, baru saja Anda ikuti jalannya siaran langsung penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadri Oning Sempaja Samarinda Kalimantan Timur bersama rekan Denny Kartika Sari dan kawan-kawan.

Damlutan.

Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Sirup, itu bang, kerap.
1: Hadirin yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kapten Laut PM Siswanto SE, lahir di Pasuruan pada tanggal 3 Februari 1978. Lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira Angkatan 45 tahun 2016. Jabatan Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Sangatta. Selanjutnya, yang bertindak selaku perwira upacara, Letu Laut Pelaut Hendrik Triwibowo, lahir di Boyolali pada tanggal 4 Desember 1977. Lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira tahun 2020. Jabatan Paur Opslat Lanal Sangatta. Selanjutnya, yang bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka, Letda Infantri Norman Subiako Sumadi, lahir di Perth, Australia, pada tanggal 28 Desember 2001. Lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 2026. Jabatan Danton 2 Kipan B Yonip TP 879. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan, pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kutai Timur, binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur, TNI Polri, dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Adapun yang bertugas sebagai Komandan Peleton Paskibraka, Muhammad Al-Fajar Firmansyah, lahir di Sangatta pada tanggal 17 September 2009. Anak dari Bapak Muhammad Arif dan Ibu Sunarti. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Selanjutnya, sebagai pembawa baki, Hilary Sela Kristiani Manulang, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2009. Anak dari Bapak Rudi Simanulang dan Ibu Delpi Juita Huta Barat. Asal sekolah SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Pasukan 3 Paskibraka. Pembentang Muhammad Zoifan Ramadan, lahir di Sangatta pada tanggal 22 Agustus 2009. Anak dari Bapak Terry Romadona dan Ibu Rahmawati. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Sebagai Danpok, Yevan Ferdiansyah Saputra, lahir di Sangatta pada tanggal 30 April 2010. Anak dari Bapak Ispan Diari dan Ibu Yeti Purnamasari. Asal sekolah SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Penggerek Abraham Situmorang, lahir di Sangatta pada tanggal 13 Desember 2009. Anak dari Bapak Hotliver Situmorang dan Ibu Helen Silalahi. Asal sekolah SMK Negeri 2 Sangatta Utara.

0: Laksanakan.
1: Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Wakil Bupati Kutai Timur selaku Inspektur Upacara tiba. Pasukan disiapkan.

0: penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Krak! Tegak senjata! Krak!
0: Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

Jalan di tempat.

Hadap kiri. Gerak. Tegak senjata.

Bunda, kiri, senjata! Gerak! Hadap, kanan!

Jalan di tempat.

undangan dimohon berdiri.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih, dipimpin Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Undangan disilakan duduk kembali.

Kompi 3 dan kompi 4. Hadap kanan, hadap kiri. Rock! Lepas. Sabur.

Bunda, kiri, senjata! Rak! Hadap, kiri! Rak! Jalan di tempat!

Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan.
0: Bubarkan.

0: penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Rock! Tegak senjata! Rock!
0: Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan.
2: Bubarkan.
0: Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan.
1: Yang berudang, serangkan pedang. Gerak. Dan lagi, teruskan.
4: Pasukan, istirahat.

0: Hadap kanan, hadap kiri. Hak. Bunda, kiri. Sajalah. Maju! Jalan!
1: Hadirin yang berbahagia, demikianlah upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 18 Agustus 2026.

Ya, baik Badegar, sejumlah berita. Ya, baik Badegar, sejumlah berita-berita terupdate.

Pantai Timur berlangsung khidmat. Tanamkan semangat juang di hari ulang tahun ke-81 RI, pemerintah Kabupaten Kutai Timur ajak generasi muda nobar Jenderal Sudirman. Selama 2 pekan di tempa Paskibraka, Kutai Timur sukses jalankan amanah di hari kemerdekaan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 RI di Kutai Timur berlangsung khidmat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari laman rpd.kutaitimur.kab.go.id. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 digelar di halaman kantor Kabupaten Kutai Timur pada Senin sore 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema nasional, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Letu Laut Andri Triwibowo dari Lanal Sangatta memimpin prosesi yang diikuti sekitar 500 peserta, terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, mahasiswa, serta tamu undangan. Antusiasme warga turut mewarnai pelaksanaan upacara. Sejumlah masyarakat tampak ramai memadati area sekitar halaman kantor bupati untuk menyaksikan secara langsung prosesi penurunan Sang Merah Putih. Warga terlihat tertib mengikuti jalannya upacara hingga rangkaian prosesi selesai, sekaligus menikmati suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di kota tercinta itu. Hadir pula jajaran Forkopimda Kutai Timur, pimpinan lembaga peradilan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, dan jajaran OPD pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan pasukan Paskibraka Kabupaten Kutai Timur bertugas menurunkan Sang Merah Putih dengan diiringi Marching Band Kutai Timur. Seluruh rangkaian berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga upacara ditutup sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hari ulang tahun ke-81 RI, Bupati Ardiansyah mengatakan tidak ada kata berhenti untuk membangun. Berita kami kutip dari media kutaitimurrecap.go.id. Pendengar, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 berlangsung khidmat di halaman Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Staper Kutai Timur ini juga turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, jajaran Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Rangkaian upacara juga diikuti peserta dari unsur TNI dan Polri, ASN, mahasiswa, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kutai Timur. Seluruh peserta, termasuk ratusan masyarakat yang juga hadir menyaksikan pelaksanaan upacara dengan penuh khidmat. Bertindak sebagai komandan upacara, Kapten Syarifuddin Slamet Pujiono, lulusan Diktukpa tahun 2018 yang saat ini menjabat sebagai komandan pos TNI Angkatan Laut Tanjung Mangkalihat, Lanal Sangatta. Salah satu momen utama yang menjadi perhatian adalah prosesi pengibaran Sang Merah Putih oleh 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kutai Timur. Dengan langkah tegap dan gerakan yang terukur, para anggota Paskibraka menjalankan tugasnya mengibarkan Sang Saka Merah Putih yang menjadi puncak peringatan kemerdekaan bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika Sang Merah Putih perlahan mencapai puncak tiang bendera, suasana upacara semakin terasa sakral. Seluruh peserta berdiri tegap dalam keheningan memberikan penghormatan kepada bendera kebangsaan yang berkibar gagah di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. Kibaran bendera putih menjadi simbol semangat perjuangan persatuan dan tekad seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga serta mengisi kemerdekaan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman berharap momentum kemerdekaan pada tahun ini dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan bangsa. Menurut Bupati, peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni tahunan, akan tapi menjadi momentum untuk kembali mengingat semangat perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan komitmen generasi saat ini dalam melanjutkan pembangunan. Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu harus diisi dengan kerja nyata, semangat persatuan, dan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Karena itu, generasi penerus memiliki peran penting untuk meneruskan estafet pembangunan dan memastikan cita-cita kemerdekaan terus diwujudkan. Ardiansyah juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat para pahlawan sebagai sumber motivasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, perjuangan tidak berhenti setelah Indonesia merdeka, melainkan terus berlanjut melalui upaya membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan generasi penerus. Ia juga mengatakan tidak ada kata berhenti untuk membangun. Dan ia juga berharap semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Kutai Timur, sehingga pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tanamkan semangat juang di hari ulang tahun ke-81 RI, pemerintah Kabupaten Kutai Timur ajak generasi muda nobar Jenderal Sudirman. Berita kami kutip dari media kutaitimurrecap.go.id kembali. Suasana nonton bareng atau nobar film dokumenter perjuangan Jenderal Sudirman turut mewarnai rangkaian peringatan hari ulang tahun
tahun ke-81 RI di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan yang melibatkan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di wilayah Sangatta ini sengaja dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air lewat tayangan film Perjalanan Perjuangan Para Pahlawan yang dikemas secara apik kepada para generasi muda. Dan kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 17 Agustus 2026. Tidak hanya para siswa yang sebelumnya mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi, nampak Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur, perwakilan Forkopimda, beberapa kepala daerah juga larut dalam tayangan film yang berdurasi 37 menit tersebut. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa pemilihan film dokumenter yang mengangkat perjuangan seorang pahlawan, yakni Jenderal Sudirman, dinilai memiliki nilai edukasi dan relevansi bagi generasi muda dalam memahami perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, kisah perjuangan Jenderal Sudirman dapat menjadi media pembelajaran untuk kembali mengenalkan bagaimana para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai pengabdian, semangat juang, serta kecintaan terhadap bangsa yang ditunjukkan Jenderal Sudirman diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar. Bupati Ardiansyah menilai peringatan kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial. Generasi muda perlu memahami makna perjuangan para pahlawan dan menjadikannya sebagai motivasi untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Bupati Ardiansyah juga mengajak generasi muda untuk menjaga persatuan dan tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang dalam membangun bangsa. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia harus menjadi kekuatan untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dan melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap peringatan hari ulang tahun ke-81 RI dapat memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi generasi muda. Tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, akan tapi juga menumbuhkan semangat untuk meneruskan cita-cita perjuangan melalui karya dan pembangunan di daerah maupun tingkat nasional.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dua pekan di tempa, Paskibraka Kutai Timur sukses jalankan amanah di hari kemerdekaan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id kembali. Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Timur berjalan lancar dan khidmat. Pengibaran hingga penurunan bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka juga berlangsung sukses tanpa kendala berarti. Kepala Kesbangpol Kutai Timur Tejo Yuwono mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan tersebut patut disyukuri, terutama karena Paskibraka pada tahun ini menjalani masa pendidikan dan pelatihan dengan durasi lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tejo menjelaskan, jika pada tahun-tahun sebelumnya masa pelatihan Paskibraka berlangsung sekitar 3 minggu, pada tahun ini hanya dilaksanakan selama 2 minggu. Kondisi tersebut membuat materi pelatihan harus disesuaikan. Materi yang dinilai kurang mendukung proses pelaksanaan tugas dikurangi, sementara materi yang bersifat penting tetap dipertahankan dengan porsi yang sama. Tejo menilai keberhasilan Paskibraka menjalankan tugas juga tidak terlepas dari proses seleksi yang dilakukan secara objektif. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari tes wawasan kebangsaan secara daring hingga seleksi lapangan yang meliputi kebugaran, kesehatan, dan kesiapan fisik. Dalam proses seleksi tersebut, seluruh peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Kutai Timur yang berjumlah ratusan orang ini mengikuti tahapan awal. Namun, tidak seluruhnya dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dua peserta bahkan memilih mengundurkan diri karena kondisi kesehatan. Setelah menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera, pembinaan terhadap anggota Paskibraka juga tidak berhenti. Mereka akan tetap mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, termasuk diarahkan menjadi Duta Pancasila serta bergabung dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia atau PPI. Dan sebagai bagian dari apresiasi atas kesuksesan menjalankan tugas kenegaraan ini, pihaknya juga menyiapkan reward atau hadiah kepada seluruh Paskibraka, termasuk pelatih, diantaranya berupa liburan bersama.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Disaksikan orang tua, Ahmad An-Nur tuntaskan tugas pengerek bendera Paskibraka Kutai Timur. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kap.go.id, menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Kutai Timur, menjadi pengalaman berharga bagi Ahmad An-Nur, siswa SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Ahmad An-Nur mendapat kepercayaan menjalankan tugas sebagai pengerek bendera pada prosesi penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 RI tingkat Kabupaten Kutai Timur yang berlangsung di halaman kantor Bupati pada Senin sore 17 Agustus 2026. Baik, pendengar, tugas tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan bagi Ahmad. Putra dari Misbahuddin dan Nurlin ini mengaku hasil yang dijalaninya ternyata jauh lebih baik dari ekspektasi awal. Sebelum mengikuti rangkaian pelatihan, ia sempat membayangkan proses yang akan dijalani cukup sulit. Namun setelah mengikuti pelatihan dan beradaptasi bersama rekan-rekannya, kekhawatiran tersebut justru merubah menjadi pengalaman yang membanggakan. Menurutnya, dukungan dari teman-teman menjadi salah satu faktor penting yang membuat dirinya dan rekan-rekan Paskibraka mampu menjalani proses pelatihan dengan penuh semangat. Kebersamaan yang terbangun selama pelatihan membuat mereka lebih mudah menghadapi setiap tahapan. Meskipun durasi waktu pelatihan hanya berlangsung selama 2 minggu, Ahmad An-Nur mengaku tidak mengalami kendala berarti. Ia bersama rekan-rekannya mampu beradaptasi dengan cepat, terlebih sebagian peserta sudah saling mengenal sebelumnya. Bagi Ahmad, waktu 2 minggu untuk menjalani pelatihan justru terasa lebih mudah karena adanya kekompakan dan hubungan yang sudah terbangun antar peserta. Kebanggaan Ahmad semakin terasa karena tugas tersebut disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya dan teman-teman yang datang memberikan dukungan. Kehadiran orang-orang terdekat menjadi suntikan semangat tersendiri baginya saat menjalankan tugas. Dan pendengar, di balik pengalaman sebagai Paskibraka, Ahmad An-Nur juga menyimpan cita-cita untuk melanjutkan pengabdiannya di bidang kepolisian. Siswa kelahiran tahun 2009 tersebut bercita-cita menjadi polisi setelah menyelesaikan pendidikannya. Cita-cita itu menjadi salah satu motivasi bagi Ahmad untuk terus mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan yang telah ditempa selama mengikuti rangkaian pelatihan Paskibraka. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, maknai hari ulang tahun ke-81 RI, Jimmy dorong generasi muda Kutai Timur, kuasai ilmu dan teknologi. Berita kami kutip dari media gonews.id. Pendengar, perjuangan kita tidak pernah berhenti. Pesan itu menjadi benang merah yang disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy saat memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Bagi Jimmy, kemerdekaan bukan sekedar mengenang para perjuangan masa lalu, melainkan api yang harus terus dijaga melalui kerja nyata dalam membangun daerah dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Ditemui saat wawancara di kantor Bupati Kutai Timur usai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI, Jimmy menilai tantangan perjuangan pada masa sekarang telah berubah dibandingkan pada masa para pendahulu. Jika para pejuang terdahulu menghadapi perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, generasi saat ini dituntut mempersiapkan SDM yang mampu menjawab perubahan dunia, perkembangan teknologi, serta persaingan global yang semakin dinamis. Menurutnya, pembangunan SDM menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus mendapat perhatian. Generasi muda perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bekal tersebut diperlukan agar anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan global, akan tapi mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah maupun bangsa.
Kemudian Jimmy juga menyinggung pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI di tengah kondisi anggaran yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memastikan keadaan tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah daerah maupun masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan Kutai Timur. Menurutnya, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran dalam menumbuhkan semangat kemerdekaan. Tekad, kebersamaan, dan kemampuan menggali potensi daerah justru menjadi modal penting agar pembangunan dapat terus bergerak. Dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 RI tersebut, Jimmy juga mendapat kesempatan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam baginya, dan ia mengaku sulit menggambarkan perasaan tersebut dengan sebuah kata-kata karena teks proklamasi tidak hanya menjadi bagian dari seremoni, akan tapi juga mengingatkan kembali pada perjuangan panjang bangsa Indonesia. Dan pendengar, peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia akhirnya menjadi momentum bagi Jimmy untuk kembali mengingatkan generasi muda Kutai Timur mengenai bentuk perjuangan pada masa kini. Penguasaan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas SDM, semangat patriotisme, serta komitmen membangun daerah menjadi cara untuk mengisi kemerdekaan sekaligus mempersiapkan Kutai Timur menghadapi tantangan masa depan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, kita beralih ke berita selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda jangkau daerah terpencil. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur optimalkan pendidikan nonformal di Kampung Melawan. Berita kami kutip dari media Kabar Etam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mengoptimalkan layanan pendidikan nonformal melalui Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB bagi warga di kawasan terpencil Kampung Melawan, Desa Persiapan Pinang Raya, Sangatta Selatan pada Senin 17 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai solusi atas kendala geografis dan belum jelasnya status kawasan untuk pembangunan fasilitas sekolah formal. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Heri Purwanto menegaskan bahwa pelayanan pendidikan harus tetap berjalan meski terdapat keterbatasan. Melalui unit SKB, pemerintah menyediakan program pembelajaran mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C yang diakui legalitasnya. Heri menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan permanen di kawasan tersebut saat ini belum bisa dilakukan. Pihaknya masih menunggu kepastian regulasi terkait status kawasan Kampung Melawan, termasuk potensi masuknya wilayah tersebut ke dalam area hutan lindung. Meski demikian, Heri memastikan operasional layanan SKB di lapangan tetap berjalan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Kehadiran layanan pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur ini disambut baik oleh pemerintah desa setempat. Penjabat Kepala Desa Persiapan Pinang Raya Rosliati menyebut bahwa pendampingan pendidikan di Kampung Melawan sebenarnya telah dirintis secara swadaya oleh para relawan sejak tahun 2020.

Ya, baik Pak Dengar di semua 9.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Terkait pencurian rokok senilai 10 juta di Sangatta Utara dibekuk polisi, pelaku beraksi pada pagi hari. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, aksi nekat dilakukan seorang pria berinisial GAP 31 tahun yang terekam kamera pengawas saat menggondol puluhan slop rokok bernilai puluhan juta rupiah dari sebuah toko kelontong di Kabupaten Kutai Timur. Korban baru menyadari barang dagangannya raib setelah mengecek kondisi etalase toko Sinar Multi Jaya di Jalan IA Muiz, Desa Sangatta Utara. Saat memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria masuk ke dalam toko pada Kamis 13 Agustus sekitar pukul 5 dini hari dan langsung menggasak berbagai merek rokok populer. Sejumlah rokok yang dibawa lari pelaku meliputi 5 slop Evolution, 3 slop S Double Pop, 5 slop S Double Click, 5 slop Dunhill Putih, 5 slop Troy, 5 slop LA Bolt, 4 slop Dunhill Hitam, 3 slop S Juice Orange, serta 3 slop Marlboro Black Filter. Akibat aksi pembobolan tersebut, pemilik toko mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Timur AKP Rangga Asprilia Fauza pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Berbekal rekaman CCTV sebagai petunjuk utama, tim gabungan langsung membagi personel untuk mendalami keberadaan terduga pelaku. Keberadaan GAP berhasil terendus oleh petugas saat ia bersembunyi di sebuah rumah indekos di kawasan Jalan Diponegoro, Gang Ria, Desa Sangatta Utara. Tanpa perlawanan berarti, tim Macan Polres Kutai Timur bergerak cepat mendatangi lokasi dan langsung meringkus pria berusia 31 tahun tersebut pada Jumat 14 Agustus.